0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 nih. Teman terbaik Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nah, teman terbaik Pro 2. Jangan lupa sarapan nih. Nah, teman terbaik yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Yang sudah sarapan, selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya apapun yang sedang teman terbaik Pro 2 usahakan, kerjakan. Semoga dapat memberikan dampak yang baik, memberikan semangat yang baru, serta memberikan hasil yang baik sesuai dengan harapan dari teman terbaik Pro 2. Tentunya apapun itu, dimanapun kamu berada, justru percaya teman Pro 2 itu bisa melakukannya dengan terbaik pastinya. Dan tentunya teman terbaik Pro 2, tahukah kamu bahwa ternyata moderasi beragama itu sangat penting. Kenapa? Karena moderasi beragama merupakan cara pandang dan sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan, serta menghargai perbedaan keyakinan. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi kekurangan atau mengurangi keimanan seseorang, melainkan mengajak setiap orang menjalankan ajaran agamanya dengan tetap menghormati hak orang lain. Kenapa moderasi beragama itu penting? Karena apa? Dapat menjaga kerukunan antar umat beragama, mencegah konflik antar atau intoleransi, memperkuat persatuan bangsa, menumbuhkan sikap toleransi, dan mendorong generasi menjadi agen perdamaian.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Teman Terbaik Pro 2, informasi selanjutnya, Johnny Chan melangkah ke babak kedua Wuhan Open 2020. Wuhan Open 2026 setelah menaklukkan Ayo Ito pada Senin 12 Oktober 2026. Petenis Indonesia itu menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-1 dengan keunggulan dalam perolehan poin dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Olympique de Marseille memenangkan pertandingan melawan Estoril AC dengan skor 2-0 pada pekan ke-6 Liga 1 di Stade del Aube pada Senin 12 Oktober 2026. Kemenangan mengakhiri tren negatif 5 kekalahan beruntun dan keluar dari zona degradasi. 2 gol kemenangan Marseille dicetak pada babak kedua oleh Amine Harit pada menit ke-50 dan eksekusi penalti Himat Abdelli di masa injury time 90+8. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Juventus bermain imbang 1-1 melawan Cagliari pada laga Serie A di Stadion Unipoldomus pada Senin 12 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Randal Colomwani menyelamatkan 1 poin bagi sinyonya tua setelah Daniel Maldini membawa tuan rumah unggul. Dan Manchester City meraih kemenangan 3-0 atas Liverpool di Stadion Anfield pada pekan ke-6 Premier League pada Minggu 11 Oktober 2026. Skuad Citizen memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Ryan Gravenberch mendapat kartu merah pada menit ke-62. Erling Haaland membuka keunggulan pada menit 65, Jeremy Doku menggandakan pada menit ke-68 dan Ryan Cherki mengunci kemenangan pada menit ke-78. City menyapu bersih 6 laga awal dengan poin sempurna 18 poin dan kokoh di puncak klasemen.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belas

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung dengan hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan resmi dimulai. Chief de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet pada Selasa 13 Oktober 2026. Reda juga menjelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalani masa pemusatan latihan. Nasional Paralimpik Komite Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak, serta 17 perunggu. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak. Oke deh.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat,

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Teman Terbaik Pro 2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 11, Teman Terbaik Pro 2. Dan Justi yang bertugas di Disis pada kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya dan Justi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari kamu selalu menyenangkan. Teman Terbaik Pro 2, santai siang kamu bakal ditemani bareng Kak Susan. Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik di santai siang kamu. Selamat beraktivitas ya teman Terbaik Pro 2. Saat ini kita masih di Pro 2 Hitlist ya, hingga nanti pukul 11, hingga nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Timur.

0: 1973, seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Masih di jalurnya Prada Manokwari bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di santai siang kali ini ya. Masih di Prodway It List. Susan masih nemenin kamu-kamu dengan rangkaian teman-teman kalian. Seperti dari Pamungkas, beberapa kali kita akan saling memaafkan. Dan Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, Gloria Jessica, Ade Govinda, terbelah jadi dua bakalan nemenin kamu-kamu di siang ini.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
4: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2. LPDP Koperasi ini melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses penyaluran dana pembiayaan bagi mitra koperasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan ini adalah penerapan teknologi Innovative Credit Scoring untuk mentransformasi sistem pemrosesan akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung manual. Nah, langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi dan meminimalisasi subjektivitas dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5
2: Pro 2 FM.
1: Bayarnya besok.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2. PT Pertamina Patraniaga memasarkan produk souvenir resmi UMKM lokal Lombok pada ajang balap Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Pelaku UMKM Lojok Kreatif dan The Ethnic Istana Mutiara Lombok memanfaatkan ajang internasional tersebut untuk memperluas jangkauan pasar. Pertamina mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan ruang promosi dan pembinaan usaha yang berkelanjutan.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT. Go 2 FM. Teman

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku nggak...
1: Udah, nggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Hekeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Pasangan Indonesia tersebut akan menghadapi wakil Taiwan Yang Boishan Hu Lingfang pada babak 32 besar. Laga berlangsung di GC Guang Arena Denmark pada Selasa 13 September.

Karas memastikan Alexander Seuras menutup musim 2006 sebagai petenis pendidikan satu dunia. Baru saja akan menghadapi Tommy Paul yang mengalahkan

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Serius deh, kau tahu tidak?
1: Tahu apa?
0: Masa kau tidak tahu info tuh? Mari sini saya jelaskan ke kau biar kau paham. Deh, kau dengar. Mulai tanggal 6 Januari 2025, di sekolah tuh ada program makan bergizi gratis, kak.
1: Makan bergizi gratis? Masa? Serius? Wah, mantap sekali itu. Jadi kita nggak perlu bawa BK lagi.
0: Yoi, kau tahu makanan yang disediakan tuh sudah disesuaikan dengan kebutuhan tompu gizi. Jadi, orang bisa makan dengan tenang tanpa khawatir kekurangan nutrisi kayak ini. Pokoknya aman sayang, aman.
1: Wah, jadi kita bisa lebih fokus belajar dan tak gampang sakit kah?
0: Betul, dengan torong makan bergizi, ketorong tubuh nih jadi lebih kuat, daya tahan tubuh meningkat, dan pastinya ketorong lebih sehat toh.
1: Wow, mantap sudah. Program ini pasti bikin kita lebih semangat belajar dan tidak ada alasan untuk bolos lagi.
0: Iya toh.
1: Lonceng sekolah sebunyi tuh. Lo mau makan bergizi gratis kapa? Ayo kita masuk kelas.
0: Ji, sabar dulu. Pelan toh. Itu bel ka lonceng ka itu masuk kelas mo.
1: Ayy, cepet sudah tuh cek dulu. Mumpung makan gratis toh.
2: Program makan bergizi gratis untuk generasi Indonesia yang lebih sehat.

ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak.

dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak

0: aku gak suka.
1: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian. Produ FM.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Putri Marina masuk nominasi kategori Best Performance di Singapore International Film Festival 2006 berkat perannya dalam film 4 Musim Pertiwi. Film 4 Musim Pertiwi mendapat sambutan positif di Busan International Film Festival 2006 dan telah tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Oktober 2006. Film ini merupakan hasil produksi bersama 6 negara dengan Putri Marina sebagai pemeran utama yang memerankan karakter Pertiwi. Kita punya informasi hiburan lainnya dari Song Yong SNSD dan Kang Seung Yong yang menjadi winner bintangi drama Korea I Went to School. Drama ini mengisahkan Yeon Hok, seorang ibu yang kembali kuliah dan menemukan hubungan baru yang membentuk ikatan keluarga. I Went to School ditulis Yeon Hye-seung dan disutradarai Lee Wong-hee dengan jadwal tayang pada paruh pertama 2007.

0: Hian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan. Produ FM. Teman terbaik.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar. Produ FM.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, NASA mengirim 4 penelitian kesehatan dan pertanian ke ISS melalui misi SpaceX RS-35. Penelitian mencakup model otak manusia, penyakit tanaman, deteksi biomarker, dan bakteri resisten antibiotik. Hasil penelitian diharapkan mendukung kesehatan astronot dan pengembangan teknologi kesehatan serta pertanian di bumi. Demikian Info Pro 2 edisi 13 Oktober 2026.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Produ FM.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang. Pro 2.

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong.
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu. Produe FM,
5: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik. Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ.

0: listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply.
4: Ma'am,
3: actually,
4: please. You say candy will be used to get you in a court of law.

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
2: Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodwe FM.
4: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada suhu.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: cepet, please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, gerd.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja
2: Produ FM Indonesia,
3: teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, teman berdua, sebelum dangdut ini populer ya, ada gambus yang lebih dulu mengakar di Indonesia. Nah, sejarahnya ini, dangdut adalah salah satu musik paling populer di Indonesia dengan pengaruh kuat dari perkembangan gambus dan musik Melayu. Gambus punya

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahun program masih di jalurnya program anak warit. Kita sudah di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya kamu bakal ditemani dengan cara religi islami yang nanti di pukul 17.57 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Kota Manokwari dan sekitarnya. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan selamat berapa jam.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saat nyasan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Muslimat, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya, dan kami sekedap kurang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ronda kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu RRI-nya Manokwari ini. Bersama Ardi kali ini yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria hingga nanti di jaga malam. Nah, jangan kemana-mana tentunya, karena banyak banget yang bakal Ardi bahas. Seperti salah satunya nih, kita bahas wisata dulu kali ya. Ya, Pulau Sara lengkapi fasilitas untuk menarik wisatawan ke Talaut. Ya teman-teman, kalau misalnya bisa jadi masukan list nih untuk dijadikan tempat wisata, di mana Pulau Sara di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara, terus menyiapkan fasilitas yang menarik untuk menarik lebih banyak wisatawan ya. Destinasi wisata bahari ini menawarkan pantai berpasir putih dan laut biru kehijauan yang masih jernih. Pulau Sara berada di Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, Siti Bidulang, menyebut pulau ini sebagai destinasi unggulan. Pengunjung dapat berjalan santai menyusuri pantai sambil menikmati panorama alam yang terjaga. Mereka juga bisa mengambil foto untuk dokumentasi pribadi maupun promosi wisata. Bagi pengunjung yang ingin bermain air, berenang dapat dilakukan di area pantai yang aman. Namun wisatawan tetap diminta untuk memperhatikan cuaca, arus, dan gelombang laut sebelum masuk ke air nih teman-teman. Ya, untuk menunjang kawasan pariwisata, Pulau Sara menyediakan 4 unit pondok. Fasilitas tersebut menjadi tempat beristirahat bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pulau lebih lama. Pulau Sara juga memiliki jalan lingkar yang dapat dimanfaatkan untuk jogging. Jalur tersebut sekaligus menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin mengelilingi pulau sambil berolahraga. Wah, sambil berenang minum air nih, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi selain kita liburan, kita juga bisa olahraga. Nah, kira-kira kalau mendengar rincian tadi, teman-teman bakal berangkat gak ke Pulau Sara?

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, hentera ajaib yang populer.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya teman-teman, masih jalur 32 bersama Ardi di sini dan masih setia di Sore Ceria ya. Kita akan bahas masih soal seputaran wisata ya teman-teman. Mungkin bisa jadi list juga nih buat teman-teman yang ingin untuk liburan ya di weekend selanjutnya. Nah, yuk kita bahas Hanoi Train Street, destinasi unik dengan jalur kereta di tengah pemukiman nih. Hari pembebasan Hanoi diperingati setiap 10 Oktober untuk mengenang peristiwa bersejarah dalam perjalanan kemerdekaan Vietnam. Pada 10 Oktober 1954, pasukan Viet Minh di bawah pimpinan Jenderal Phu Nguyen Giap memasuki Hanoi setelah berakhir Perang Indochina. Nah, peristiwa tersebut menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Prancis di Hanoi sekaligus menjadi simbol kebebasan rakyat Vietnam. Setiap tahun peringatan ini diramaikan dengan pengibaran bendera nasional, festival budaya, dan kembang api. Selain menyiapkan sejarah panjang nih, Hanoi juga menawarkan destinasi wisata unik bernama Hanoi Train Street. Ibu kota Vietnam ini menghadirkan pengalaman menyaksikan kereta api melintas di tengah pemukiman dengan jarak yang sangat-sangat dekat nih teman-teman. Sesuai namanya, Hanoi Train Street merupakan jalur rel yang melewati gang di kawasan Old Quarter, pusat kota Hanoi. Melansir dari berbagai sumber, jalur tersebut diapit rumah-rumah penduduk, toko kecil, serta kafe. Nah, pemandangan di sepanjang jalur kereta diperlihatkan kehidupan perkotaan ya, yang berdampingan langsung nih. Deretan bangunan, toko juga menciptakan suasana khas yang berbeda di destinasi wisata pada umumnya. Daya tarik utama muncul ketika kereta melintas di antara bangunan dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Suara roda besi, getaran, dan ukuran lokomotif yang besar menghadirkan sensasi menegangkan bagi pengunjung yang menyaksikannya nih. Wah, menarik juga nih ya. Dong Phu Hung merupakan salah satu jalur yang dilewati kereta sekaligus menjadi yang paling sempit. Jarak kereta dengan pengunjung hanya beberapa sentimeter sehingga peserta perlu diberikan berdiri di belakang garis kuning supaya lebih aman. Wah, ngeri-ngeri sedep ya kalau dibayangin ternyata ya teman-teman.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan.
1: Info Pro 2.
2: Ya teman-teman, info Pro 2 datang dari wacana rehabilitasi napi narkoba di Pulau Kosong. Ex-kepala BNN sulit diterapkan. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Anang Iskandar, menilai wacana rehabilitasi narapidana narkoba di Pulau Kosong sulit diterapkan. Menurutnya, pecandu narkotika membutuhkan penanganan medis dan pendekatan keluarga, bukan pemindahan ke lokasi terpencil. Ahli hukum narkotika yang menjabat Kepala BNN periode 2012-2015 itu menekankan pentingnya menguatkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Ia menilai fasilitas kesehatan dan lembaga rehabilitasi yang telah tersedia lebih tepat digunakan daripada membangun tempat baru. Anang menjelaskan penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan terhadap ketergantungan fisik dan psikis yang dialami selama proses pemulihan. Dukungan keluarga serta pendampingan tenaga medis, kata Anang, menjadi bagian penting dalam membantu proses rehabilitasi. Sekian Info Pro 2 edisi 13 Oktober 2026.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

0: Ya teman-teman, masih Gelirnya Pro 2 bersama Ardi, dan kali ini sudah masuk ke sore lagi. Udah malam nih. Maksudnya dijaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Wah, enggak kerasa ya, dan hari senang banget kali ini bisa nemenin teman-teman Pro 2 di jaga malam kali ini ya. Di hari Selasa. Betul sih. Iya, betul. Dari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026 ini. Gimana nih kabar-kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya di jaga malam ini. Mungkin ada juga yang lagi letih, lesu, lelah habis kerja ataupun habis sekolah ya. Ya, meskipun lagi capek, istirahat ya teman-teman. Jangan terlalu dipaksakan untuk bekerja lagi mungkin, atau kalau ada PR tetap dikerjakan ya teman-teman. Intinya jangan terlalu dipaksakan lah. Sewajarnya aja, dan kalau misalnya capek, istirahat bentar pun gak masalah kok. Apalagi sambil dengerin Ardi di 97,8 MHz RRI-nya Manokwari. Senang banget karena bakal temenin nih. Masa sendirian lagi nih Ardi. Ya jangan kemana-mana, setuju aja terus Gelirnya Pro 2, karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 untuk beraktivitas di malam hari ini ya. Salah satu contohnya adalah lagu yang lagi viral, yaitu lagu dari Sal Priadi dengan judul Foto Kita Blur. Foto Kita Blur. Ya, lagu-lagu low-low kayak gini emang cocok buat malam hari ya, karena bisa merilekskan teman-teman, nggak terlalu yang tegang-tegang lagi karena sudah malam ya. Kalau tegang-tegang lagi nanti malah nggak bisa tidur, malah semangat terus. Ya langsung aja kita dengerin Sal Priadi dengan judul Foto Kita Blur.
1: Hi,

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 97,8 MHz RRI-nya Manokwari bersama Ardi Suryadi. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah teman-teman, yuk kita bahas seputaran kesehatan ya, karena kesehatan itu juga menjadi salah satu hal yang penting dan perlu untuk disadari ya teman-teman. Nah, yang lagi viral nih, di mana Kemenkes ingatkan bahaya pemberian telur mentah pada bayi yang baru lahir. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan makanan atau minuman selain air susu ibu atau ASI kepada bayi yang baru lahir tanpa indikasi medis. Nah, imbauan ini menyusul kasus meninggalnya bayi berusia 24 hari di Surabaya yang diduga setelah diberi telur mentah ya teman-teman. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharman mengatakan pemberian makan yang tidak sesuai usia bayi berisiko memicu infeksi akibat kontaminasi bakteri. Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian bayi tersebut sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Aji menjelaskan, telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan infeksi pada gangguan dan juga gangguan pencernaan. Nah, kondisi tersebut juga perlu diwaspadai, terutama pada bayi yang baru lahir yang masih rentan terhadap yang namanya infeksi, teman-teman. Menurutnya, telur dapat diberikan sebagai pengganti makanan, sebagai makanan pendamping ASI atau empasi ketika bayi berusia 6 bulan ke atas. Namun telur juga harus dimasak hingga matang sempurna untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri, teman-teman. Aji mengaku masih terdapat kebiasaan turun-temurun dari masyarakat yang dapat memberikan makanan atau ramuan tertentu kepada bayi. Ya, meskipun demikian, ia menegaskan praktik pengasuhan harus mengutamakan keamanan dan didasarkan dari rekomendasi medis, teman-teman. Ya, karena bayi juga masih rentan ya teman-teman, jadi jangan terlalu sembrono apa ya, jangan terlalu inilah, ikut aja yang kata dokter ya teman-teman. Entah, kalau bayi baru lahir mungkin dikasihkan ASI aja biar lebih aman gitu teman-teman.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: PT-ku tadi PT-ku umur saya 20 nanti kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kecilkan mereka.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih jalurnya berdua bersama RDDC nih. Dan yuk kita bahas nih. Kali ini masih di Jaga Malam ETW ya. Di Jangan Galau Malam-Malam bersama RDDC 97,8 MHz teman terbaik kamu di RRI-nya Manokwari. Ya teman-teman, yuk kita bahas seputaran perfilman. Lebih tepatnya ke komunitas ya teman-teman, di mana perkuat ekosistem perfilman daerah. Festival Film Horor kembali digelar. Nah, teman-teman, Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan sebelum menuju ke serangkaian acara puncak yang baru dibuka pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Komunitas Ruang Film Pacitan telah melaksanakan berbagai program pra-event untuk menguat ekosistem perfilman daerah pada bulan September 2026 kemarin. Komunitas Ruang Film Pacitan sebagai inisiator FFH berkolaborasi dengan Jogja Film Academy atau JFA dan Community Forum Jogja Netpack ASEAN Film Festival menyelenggarakan workshop kelas produksi film sinematografi, penyutradaraan, editing, dan keaktoran. Workshop tersebut secara resmi mengajukan seluruh sineas dan masyarakat untuk berkarya dan meramaikan FFH kedua. Direktur Festival Film Horor kedua, Itam Nugrahadi, berharap kegiatan tersebut dapat memunculkan talenta perfilman baru dari Pacitan. Sementara itu, saat ini komunitas Ruang Film Pacitan tengah mempersiapkan perhelatan utama sekaligus opening dari FFH kedua. Tahun ini FFH kedua mengusung tema Indigo yang dipersiapkan untuk menjadi ruang perayaan sinema horor yang penuh akan kejutan.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di Jaga Malam bersama Ardi di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di RRI Nyaman Akuari. Nah, kali ini kita sedang bahas ya seputaran komunitas nih, masih dan kita masih di pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur, yang tandanya kita juga masih akan bahas seputaran komunitas. Nah, kunjungi Museum The Javek Bank, lihat sejarah perbankan dulu kala dan uang-uangnya. Ya, Museum The Javek Bank menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang ada di kota Surabaya. Sebulan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke museum tertua di Surabaya ini mencapai sekitar 6.000 orang. Rizky, selaku pengelola Museum The Javek Bank pada Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan, pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas, masyarakat umum, khususnya para pelajar, yang ingin mengetahui sejarah perbankan. Nah, para pengunjung biasanya menaruh minat saat melihat koleksi uang dari tahun-tahun lampau ya, baik dari uang logam maupun uang kertas. Selain itu, gedung dan bangunan museum sendiri juga memiliki sejarah tersendiri, yang di dalamnya juga masih terdapat peralatan perbankan juga. Sebagai salah satu pengampu di bidang pariwisata, Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan museum seperti Museum The Javek Bank. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, berharap museum semakin digemari oleh pengunjung, bukan hanya untuk komunitas aja ya, tapi juga untuk semua kalangan nih, baik pelajar, kemudian orang-orang warga setempat ataupun wisatawan-wisatawan juga mulai tertarik sama museum. Nah, museum ini terdapat di histori layanan perbankan, mesin-mesin percetakan uang, hingga koleksi mata uang yang pernah digunakan untuk bertransaksi. Menurut Bambang Haryo, dapat menjadi pengetahuan baru khususnya bagi para pelajar nih. Nah, buat teman-teman kira-kira kalau misal ada museum baru nih, bakalan dateng nggak atau bakalan mampir nggak buat lihat-lihat soal sejarah nih?

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik.

Ya teman, masih di Lurya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan wah, enggak kerasa ya masih dijaga malam di 97,8 MHz di pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan hari mau kasih informasi juga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur seperti biasa akan ada MLC bersama Pro 2 Jakarta. Ini bintang tamu kali ini adalah Yeri Merian. Yang akan dipandu oleh host kita, pastinya Edit dan juga Elan. Nah, gimana keseruannya dan bakal ngobrol soal apa aja? Buat yang penasaran, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu. Sambil menantikan, Ari bakal putarkan lagu dari Peach Kota dengan judul Sedikit Lebih Lama.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam nih teman Pro 2. Iyalah. Lu mau lanjut emang?
1: Enggak, udah ditungguin sama Edita Maelan. Udah gak sabar mereka mau siaran.
0: Dia siaran sampai besok pagi ya, jam 10. Aduh.
1: Ya udah, besok ketemu sama kita lagi pastinya di sore ceria jam 3 sampai jam 7. Habis ini Elan sama Edit bakal nemenin kamu di Music Live Chat.
0: Betul, disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Bye.
1: Udah gitu dong. Udah.

nominasi peraih penghargaan tahun ini, di mana ada nama Luisa Adriana yang jadi salah satu nama yang menjadi sorotan, di mana dia masuk ke dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dan dengan demikian, dengan pencapaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah,
1: bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri.
0: Mm-hmm.
1: Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja
0: nih.
1: Nanti kita bakal ngobrol sama Om Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
0: Oh bukan, salah. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah enggak usah.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa sehat.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, ini. Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul. Sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah. Sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Iya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti dateng ya.
1: Boleh dong.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Masih kuat ya.
1: Bener. Lagi produktif sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya terbaru sih, ya. Itu. Iya kebetulan.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang wah ini udahlah kalau ini aku pisahin ini tifas nggak ada di sini gitu itu sama gue aja gitu
1: ini
2: gitu nah gitu beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa enggak random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting.
0: Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Solo ini me time-nya gue lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Nah. Oh,
2: iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Enggak, kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas di alias itu gitu.
0: Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Iya.
1: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masyarakat pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa
0: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu
2: kisah, iya masa remaja.
0: Ya benar.
1: Om Yerinya aja lupa Om Yerinya lupa
2: iya kemakan usia
1: iya
0: benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin gue jadi sendirian kayak gitu cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Gitu.
2: Cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget Om Yeri. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu aku gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam kok gue sendiri banget apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya soal senja malam tuh start-startnya tuh senja biasanya udah aku kok sepi ya gitu.
0: Bener. Mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan kayak bengong tiba-tiba.
2: Bengong, gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya.
2: Mata aja, tahu air mata netes.
1: Aduh,
0: Netes, ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong, salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya, iya, iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
2: Benar. Iya bener. Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh. Yes. Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Yo, iya. Jadi langsung boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ya, yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.
2: Yeah.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yo, eh.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya rasa kehilangan.

0: gitu berarti ya Om ya.
1: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
1: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, cuma bukan Senja Dok, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Oh, oke.
1: Iya.
2: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
2: Lucu juga. Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
1: apa ya, satu kepanjangan, kedua aku itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu
0: maksudnya. Oke.
2: Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
1: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
2: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
2: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
1: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya.
2: Udah lama.
1: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko lagi akhirnya.
1: Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini lagi ngapainnya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
2: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
1: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupuan, capek sendiri tidur.
2: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
2: Bang gue pusing, fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
1: Jadi kadang-kadang seperti itu sih, kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri, ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
2: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
1: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
2: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
2: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
1: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
1: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
2: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
1: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak, malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
2: jadi ngulik ya.
1: Iya,
2: bener. Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar.
2: Hari ini kan
1: gue dengerin.
2: Nah, itu. Itu.
1: Caknan, NDX.
2: NDX.
1: NDX, Darboy gue dengerin.
2: Tuh kan, asik kan om.
1: Lagu-lagunya
2: asik kan,
0: asik ya. Bener-bener.
1: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya, betul-betul.
1: Keren-keren.
0: Jadi nanti ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
1: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya, Pak. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Oh iya. Ke
1: depannya.
0: Seru banget.
2: Seru nih. Seru banget tuh.
1: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
1: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
0: Serius?
1: Oke. Serius ada Montes nih.
0: Kita percaya itu.
2: Iya, kita percaya.
0: Kita percaya.
2: Gaspol dangak. Iya, yeah, kita percaya, kita percaya.
1: Ada, yeah, ada apa coba? Telingan mantan.
0: Iya. Iya.
1: Iya. Gue dengerin itu
0: semua. Benar-benar. Iya sih,
2: jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
2: Random ya.
1: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita tadi kan ada hipdut gitu kan.
1: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau. Itu gue dengerin.
0: Enau
1: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
2: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
1: Gue dengerin, iya gue dengerin sih. Kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kayak Perunggu gue dengerin.
2: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
1: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin
2: aman.
1: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
2: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
1: di Winamp
2: bang. Bang isiin lagu biar Nadia gitu ya.
1: Iya, di handphone gitu kan.
2: Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih? Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
2: Kita dengerin dulu kali om ya.
1: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari
2: Om Jerry dengan Senja. Here we go teman Pro 2.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Iya. Kalau di Five Band, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amalan berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: Erem. Faris Erem.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin. Asik. Atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
1: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu? Jangan dong. jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi Senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik kok.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Pertanyaannya ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
1: Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
1: di dunia musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis.
1: Yeah. Oh, oke.
2: Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh bener gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Musik untuk di Indonesia, gitu. Gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
1: Oke.
2: Banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Menopang ya. Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Oh,
1: menarik ya. Benar. Ya.
0: Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis kalau kita pikir, ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: iya, betul.
2: Kita butuh marketing,
0: betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Bener. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
1: gitu
2: bener,
1: kan?
2: Benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke, bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul.
2: Benar nggak sih?
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut, Melayu gitu ya?
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila.
0: Tensi.
2: Itu. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Ya
2: benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu.
1: Ada siklusnya. Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya, kayak kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil
0: iya, lagi
1: Justus Soeherman
2: iya,
1: gitu-gitu
2: iya.
1: Kan.
2: Iya benar. Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta,
1: yeah, itu kan bener.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget gak lu.
1: Iya,
2: iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: yeah,
2: maksudnya.
1: Yeah, yeah,
2: ya yeah, makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Iya. Yeah, dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar-benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Iya. Yeah,
2: bisa jadi gitu.
1: Bisa. Oke. Paham. Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti?
1: Udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Udah ada di YouTube ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, ya. AI sih video klipnya.
0: Iya, iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya, sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung enggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh ya, bingung kan? Harus mengerti ya, ya.
0: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton ya. Dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform, Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali, Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah, tua.
1: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget. Udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih.
1: Ya. Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan
2: bisa nanti. Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang next-nya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga ya, Yeri Tifa.
1: Oke.
0: Bye-bye.
3: I will always remember the day you kissed my lips.
4: Ya teman-teman, masuk jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan gak kerasa ya kita sudah mengikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta nih bersama dengan Yeri Meirian. Nah, kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz RRI-nya Manokwari di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam bersama Ardi.
5: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai.

sejujurnya Bro 2 bersama Ardi di sini, dan karena sudah berada di pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, jadi saatnya Ardi untuk membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Bro 2. Judul kali ini adalah Kebaikan Yang Tak Pernah Sia-Sia. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pemuda yang dikenal sederhana. Ia bukan orang kaya, bukan pula seorang yang memiliki banyak kelebihan. Namun, ada satu hal yang selalu ia lakukan, membantu orang lain sebisanya. Setiap pagi, ia membantu tetangganya mengangkat barang. Ketika melihat seorang anak kesulitan memahami pelajaran, ia meluangkan waktu untuk mengajarinya. Bahkan ketika seseorang menyapanya dengan kasar, ia berusaha tetap membalasnya dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang menghargai kebaikannya. Ada yang menganggapnya terlalu mudah dimanfaatkan. Ada pula yang hanya datang ketika membutuhkan bantuan, lalu menghilang ketika ia sendiri sedang kesulitan. Suatu hari, pemuda itu merasa lelah. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, "Untuk apa aku harus berbuat baik kalau orang lain bahkan tidak peduli?" Malam itu, ia duduk sendiri di depan rumah. Tak lama kemudian, seorang anak kecil datang menghampirinya. Anak itu menyerahkan sebungkus makanan sambil berkata, "Kakak, ini dari ibu." Katanya, "Terima kasih karena kakak pernah membantu saya belajar. Sekarang, saya sudah bisa membaca dengan lancar." Pemuda itu terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa hal kecil yang dilakukannya ternyata begitu berarti bagi orang lain. Saat itulah ia memahami bahwa kebaikan tidak selalu kembali dari orang yang sama, dan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, kebaikan tumbuh diam-diam di hati orang lain, lalu memberikan arti yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Sejak malam itu, ia kembali melakukan kebaikan, bahkan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan pula agar dianggap sebagai orang baik, melainkan karena ia percaya bahwa dunia akan menjadi sedikit lebih indah ketika seorang memiliki atau memilih ya untuk peduli kepada sesama. Malam semakin larut. Sebelum menutup hari, cobalah mengingat kembali hal-hal kecil yang telah kita lakukan. Mungkin kita telah membantu seseorang, mendengarkan cerita teman, atau sekedar memberikan senyuman kepada orang yang sedang bersedih. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar artinya bagi orang lain. Berbuat baiklah dengan tulus, bukan karena ingin mendapatkan balasan, melainkan karena kita tahu bahwa setiap orang sedang menghadapi perjuangannya masing-masing. Tidak semua kebaikan akan dihargai, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi orang baik. Sebab begitu, meskipun kita tidak selalu bisa mengubah seluruh dunia, kita selalu bisa membuat dunia membuat dunia seseorang menjadi lebih baik. Selamat malam, semoga sebelum menjamkan mata, kita tidak hanya menghitung apa yang belum pernah kita capai hari ini, tetapi juga mengingat kebaikan apa yang telah kita bagikan. Karena pada akhirnya, yang membuat kita hidup berarti bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga seberapa banyak kebaikan yang telah kita tinggalkan.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
4: Teman terbaik.

Right? Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati.

0: Nese nasibe wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lele, Jali. Iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo. Ero aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wes, lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ya sahabat, dengan dengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita di hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita akan berpisah dengan kawan jumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97.8 MHz. Kamis, Kenapur yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Ah.
1: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen. Pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah,
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hi, it's me again. I can stop thinking about last night, so...

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berita terkini.
4: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
5: itu anak kita dan menjadi Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
4: Seperti diketahui,
5: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
6: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
5: orang
6: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
5: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
7: Ma.
5: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
4: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
8: Dan di KPU meninggalnya ada anak yang mengurus
4: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
9: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2, Kemenekraf mendorong distribusi buku, komik, dan produk kreatif Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai nilai subsektor penerbitan. Karya penulis dan komikus Indonesia didorong memiliki visi internasional agar mampu menjangkau platform global dan memperluas peluang pasar. Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait mendorong perubahan pajak royalti buku jadi PPh final 1,5% yang kini memasuki tahap harmonisasi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman, masih di jalurnya program Manokwari bareng Susan yang nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman-teman, bakalan ada berbagai informasi dan juga teman-teman bakalan nemenin kamu-kamu di 97.8 MHz program Manokwari di kesempatan pagi hari ini ya teman-teman, di edisi 14 Oktober 2026. Gak terasa ya, semoga hari kamu sama di Rabu ini tetap ceria teman berdua. Untuk nemenin kamu-kamu, pastinya buat kamu yang sudah bangun dan baru memulai aktivitas kamu, tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu di pagi hari ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya memulai hari di hari ini. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa bersyukur untuk hari baru yang diberikan buat kamu di hari ini dan untuk memulai aktivitas kamu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Agak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami.

0: Indonesia.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Prada.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2, masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di edisi pagi hari ini ya. Teman Prodo 2, untuk mencegah pergeseran batu, Kemendot ini mulai pugar Justi Mastupa Candi Borobudur. Kemendot ini akan memugar Justi Mastupa Candi Borobudur untuk mengatasi pergeseran susunan batu, rongga, dan rekan berdasarkan kajian teknis 2026. Pemugaran mengutamakan material asli tanpa penambahan material baru dengan tujuan memperkuat kestabilan struktur dan juga mengurangi risiko batu berjatuhan saat terjadi guncangan. Penggugaran terakhir dilakukan pada 1907 hingga 1911 oleh Van Herp. Penanganan terbaru menjadi bagian dari konservasi untuk menjaga keutuhan, keaslian, dan juga kelestarian dari Candi Borobudur bagi generasi mendatang. Selain itu, teman Prodo 2, BTW 2026 ini akan hadir kan 13 kegiatan konferensi teknologi internal BDW atau Bali Tech Week 2026 akan menghadirkan 13 sesi konferensi teknologi digital bertaraf internasional. Kegiatan Bali Tech Week 2026 ini akan digelar pada 19 sampai 23 Oktober 2026 di Sanur, Bali. Dan ajang ini mempertemukan investor global dengan pengembangan platform digital di Indonesia. Informasi disampaikan oleh Dirjen Ekosistem Digital Kemkumdi, Edwin Hidayat Abdullah.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Roto tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo. NASA ini merampungkan pemasangan mesin roket SLS untuk persiapan Artemis 3. Perakitan roket SLS ini berlanjut dengan rampungannya pemasangan 4 mesin RS-25 dan segmen motor pendorong pada terakhir untuk konfigurasi awal roket Artemis 3. Uji pengisian propelan dipersiapkan dengan rencana pemindahan roket ke landasan peluncuran 39B untuk latihan pengisian bahan bakar, simulasi hari peluncuran, dan prosedur evakuasi darurat. Infrastruktur dan pesawat Orion terus diuji melalui perbaikan flam deflektor serta pemeriksaan panel surya Orion untuk mendukung kesiapan misi.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Random Game.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: aku meh digawa nengen diki.
1: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi mbak tahu mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh.

Gua Film Tunggu Aku Sukses meraih 5 nominasi pada Festival Film Indonesia 2006. Aktor Indonesia Ardi Terwanda jadi salah satu nomin pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2006. Film Tunggu Aku Sukses nanti jadi salah satu film box office Indonesia dengan jumlah penonton 3.8239 orang.

Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh.